This is Siaran Luar Negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Penyiar Anda Mandira Kumari beserta dengan seluruh awak Saksi Bahasa Indonesia dari studio di sini di Ibu Kota India, New Delhi mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar kami di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, program. Saya yang terhormat, sebagai acara yang pertama,

India dan Slovakia sepakat meningkatkan hubungan menjadi kemitraan komprehensif. Menandatangani 11 perjanjian untuk meningkatkan kerjasama di sektor-sektor utama termasuk migrasi, tenaga kerja, teknologi, digital dan pertahanan. Perdana Menteri Narendra Modi akan tiba di Iran Prancis hari ini untuk kunjungan 2 hari guna berpartisipasi dalam KTT G7. Israel mengatakan militernya akan terus mempertahankan posisinya tanpa batas waktu di Lebanon, Suria dan Gaza meskipun telah tercapai perjanjian damai Amerika Serikat dan Iran. Inggris mengumumkan larangan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Warta berita selengkapnya. India menyambut baik kesepahaman yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik di Asia Barat dan membuka Selat Hormuz, jalur perairan sempit yang digunakan untuk mengangkut 1/5 pasukan minyak dunia. Dalam unggahan media sosial kemarin, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa India berharap pelaksanaan kesepahaman tersebut akan membantu memulihkan perdamaian dan stabilitas di kawasan serta menjamin kebebasan navigasi dan perdagangan. Sementara itu, Kadz menyatakan bahwa menjelaskan kebijakan tanpa batas Israel laporkan bahwa Yerusalem telah secara langsung menyampaikan penolakannya untuk mematuhi jadwal penarikan pasukan internasional kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Belas tahun mengakses besar yang akan mengambilkan masa dua pihak juga teknologi digital dan kemudian dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa peningkatan hubungan tersebut melambangkan Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan Perdana Menteri Narendra

Trania dari Slovakia juga sepakat untuk membentuk kelompok kerja bersama mengenai kontra terorisme. Presiden Slovakia Peter Pellegrini telah menganugerahkan penghargaan negara tertinggi Slovakia, the Order of the White Double Cross First Class, kepada Perdana Menteri Narendra Modi. Perdana Menteri Bergensi tersebut

Sabagyan Bazaar. Serangan terhadap Sih melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Minggu. KTT G7 ke-52 telah dimulai di Iran, Prancis kemarin dengan para pemimpin ekonomi terbesar dunia mengadakan diskusi mengenai berbagai tantangan internasional utama. Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi tuan rumah secara resmi menyambut Eropa Ursula von tiga hari itu, para pemimpin diharapkan penguatan upaya berikutnya, kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

This ini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul India and France agree to double bilateral trade within 5 years. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Villa Carriolos Nice pada tanggal 14 Juni tahun 2026 ini merupakan pertemuan pertama kedua pemimpin sejak hubungan India-Prancis ditingkatkan ke tingkat kemitraan strategis global khusus pada awal tahun ini. Kedua pemimpin mengadakan diskusi yang luas mencakup berbagai aspek hubungan bilateral mereka, menyatakan kepuasan atas pertumbuhan kerjasama pertahanan bilateral di semua bidang mereka, sepakat untuk lebih mengidentifikasinya dengan fokus pada perancangan bersama, pengembangan bersama, dan produksi bersama. Platform pertahanan serta teknologi canggih kedua pemimpin mencatat warisan antariksa mereka juga membahas cara memperluas kolaborasi sektor swasta di bidang antariksa dalam bidang energi nuklir sipil mereka mencatat bahwa undang-undang Shanti India Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Act menciptakan peluang baru untuk kerjasama termasuk pada reaktor modular kecil dan canggih. Kedua pemimpin juga berbagi gagasan konkret untuk memperkuat dan mendiversifikasi hubungan bilateral di bidang pertumbuhan ekonomi, teknologi dan inovasi, mobilitas talenta, serta pertukaran antar masyarakat dan budaya. Dalam konteks ini, mereka mencatat pertumbuhan yang stabil dalam perdagangan bilateral dan sepakat untuk membentuk mekanisme tingkat tinggi guna melipat tangannya dalam 5 tahun ke depan. Mereka menirukan implementasi dini perjanjian perdagangan bebas Afghan teknologi dan inovasi, mobilitas talenta serta pertukaran antara masyarakat dan budaya. Dalam konteks ini, mereka mencatat pertumbuhan yang stabil dalam perdagangan bilateral dan sepakat untuk membentuk mekanisme tingkat tinggi guna melipat gandangkannya dalam 5 tahun ke depan. Mereka menirukan implementasi di sini perjanjian perdagangan bebas India Uni Eropa yang menawarkan peluang unik untuk memperluas perdagangan dan membentuk dialog strategis

In a verse, Tahunduari Budua Plunam, the palace, des expositions. Global Danjaring International Art. Dan lebih dari 20 institut ke pemodel Ventura mengatasi tantangan global stabilitas serta keamanan di Indo-Pasifik. Saat ini Wirs merupakan yang tercermin dalam solusi di kehidupan yang berkelanjutan bahwa revolusi teknologi pengusaha pada Bratislava Republik Slovakia atas undang-undang India ke Slovakia sejak kenegaraan Presiden India ke Slovakia

Perdanamantri mengatakan kunjungan ini memberikan kesempatan untuk memperdalam hubungan India-Slovakia dan menjajaki jalur kerjasama baru dalam unggahan media sosial setelah tiba di Bratislava. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan menantikan pertemuan yang produktif dengan Presiden Pellegrini dan Perdana Menteri Fico. India dan Slovakia memiliki hubungan yang sangat hangat dan bersahabat. Keterlibatan bilateral mengacu berbagai sektor termasuk perdagangan, investasi, pertahanan, antariksa, nuklir, digitalisasi, keamanan cyber, pengembangan keterampilan, serta pertukaran akademik dan budaya. Hubungan bilateral antara India dan Slovakia telah memperoleh momentum dalam beberapa tahun terakhir yang ditandai dengan pertukaran politik tingkat tinggi secara timbal balik dari kedua pihak. Sekian. Demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Bihar.

Saudara, saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Saudara, saudara, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda

Alui, pos el atau email harap dicatat. Email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi: air.indonesia313@gmail.com.

yang terhormat Pania Renda Mandira Kumari. Pada waktu dan gelombang.